0: Lagu Refresh Legend pagi tu penuh pengerindu. Hujung kejam di studio 3 minit dah limpas hari pukul 8 pagi lagi meriah sama pagi lagi peningati benda yang kedua pagi wai pagi tu ni men.
1: Ya, selamat pagi tu.
0: Selamat pagi men.
1: Selamat pagi ni balo peningat kita ke pagi tu. Pagi lagi di lamun sebun.
0: Ya. Aku jangan berkenal ke sebuan ke pagi tu men dia kena berlaku Malaysia ba Malaysia di paman. Ya. Aku jangan berkenal ke sebuan ke pagi tu men dia kena berlaku Malaysia ba Malaysia di paman.

0: dengan menyapa dan memberi salam. Sementara perkara kedua ialah memberikan hadiah atau sesuatu kepada orang lain. Pendengar sekalian, tangan yang memberi lebih baik dari yang menerima. Apabila kita memberi sesuatu kepada seseorang yang lain, sama ada berupa hadiah dan sebagainya, mereka pasti suka. Siapa pula yang tak suka terima hadiah, kan? Apabila kita memberikan sesuatu kepada orang lain, sebagai contoh, kita belikan permainan untuk anak kita, mereka akan menjerit kegembiraan. Wajah mereka tersenyum dan berseri seperti bulan purnama. Apabila kita membelikan cenderahati buat pasangan hidup kita, sebagai contoh, kita belikan emas buat isteri kita, mereka akan senyum berhari-hari. Yang bagusnya, memberi sesuatu itu bukan sahaja memberikan keseronokan kepada orang lain sebenarnya, tetapi juga memberikan rasa puas dan gembira kepada kita yang memberi. Seronok kan kalau tengok orang lain seronok? Inilah perkara kedua yang akan menyebabkan seseorang suka dan gembira dengan kita, iaitu dengan memberikan sesuatu atau hadiah. Maka kesimpulannya, ada dua perkara yang akan menyebabkan orang lain suka dan gembira dengan kita, iaitu dengan memberi salam dan memberikan hadiah. Okey, itu sahaja kali ini. Kerana kita yang menentukan hidup kita, kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
1: Nantikan Positif Pagi setiap hari jam 9.45 pagi hanya di Miri FM, Mesra Bermaklumat.

Dek, tahu tak? Baru-baru ni kan, akak ada terbaca berita pasal isu pornografi kan? Dek, tahu tak? Baru-baru ni kan, akak ada terbaca.

kotorannya akan hilang. Yang kedua, hilangkan bau singki. Caranya senang. Ambil garam. Kita boleh ambil garam halus, tuang ke dalamnya, akan hilang. Yang kedua, hilangkan bau singki. Caranya senang. Ambil garam. Kita boleh ambil garam halus, tuang ke dalam

Piu lorong B10 bin tulu ya. Ngonya pesan tu dituju ngagai kabar belayan di Betungkat, Sebetung, Keladan, Jelai, Sab, B10 bin tulu ya. Ngonya pesan tu dituju ngagai kabar belayan di Betungkat, Sebetung, Keladan, Jelai, Sab,

nak berfikir secara mendalam. Secara dalam lah. Dan kedua ya, tiba-tiba ngubah ngenyit berulah ya tadi. Contoh, secara mendalam. Dalam lah. Dan kedua ya, tiba-tiba ngubah ngenyit berulah ya tadi. Contoh,

Ya, sanggup aku lagu Reguen ke bisik megak di pinta kita mbak awak ngelah tengah hari kita sari tau pening ah. Jam kita itu acun tu neh. Udah 2:30 tu. Dua aku dekat berlabuh nantai ke pesan rindu hati kita bahari. Dua sari tu. Meris mengalih hari ngagai James Pengiran. Madah kerimpu hari Sibu. Gaya hari di Sibu. Mambam ku ya. Hati kita bahari. Dua sari tu. Meris mengalih hari ngagai James Pengiran. Madah kerimpu hari Sibu. Gaya hari di Sibu. Mambam ku ya.

Payu. Angai kita ke udah bulan ngau kami hari pun program tadi nyentuk ngai jam kita ke dia tu. Lebih lagi bawa ngelah tengah hari sehari tok 8 hari bulan 9 2026 yang tok ngagai jam kita ke dia tok. Lebih lagi bawa ngelah tengah hari sehari tok 8 hari bulan 9 2026.

Dengan RTM Click, muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM sukan.

Mau selebih sang larah meritam leh malang tek kelenghi radio kayaan Mira FM Jakani kerani saya minit lalu pukun telok lebih dah nak lah ke telah berasa kena men DJ Rin dalam upah panitam atau men pukun puluh dua bulat dau di atang pukun telok lebih ni hati ngejelah segmen ngelarah ngeluan dah hapan mata jarun darah telok jam ha atang pukun telok lebih ni hati ngejelah segmen ngelarah ngeluan dah hapan mata jarun darah telok jam ha.

Sarawak Ngawang ihati 72 pingat. Okey, nan hati tejo kedudukan pingat para sukma Ngawang ihati 72 pingat. Okey, nan hati tejo kedudukan pingat para sukma

alang lubun telo ehat na kebuken. Lo bau su te awan na lang dang an ngusi, ubat, sabun payo it, sabun payo balun, sabun payo tasu lasun dahin nun-nun bahan kimia awi pewangi alang te hamin. Lo alang bakasan alang te kalung aran ubat, sabun, lasun, bahan-bahan kimia anan. Jasi taam siwak. To sa halamamin na lang hagan jadi lako, ihana, lenyen. Mangmalak anak ok dap alamumado, kulam, tawang, baldi alang o teata, beungay, bebahe. Lenyen. Mangmalak anak ok dap alamumado, kulam, tawang, baldi alang o teata, beungay, bebahe.

Kelunan kado dalam umun ia suka te pegayang ngebada reput te liba dalam 0.76% dalam cauman o kena reput ina ngebada abeun kaleo isi reput ina. Golongan ida kan siap tanggung pe kan tembau te palak reput ca 0.06% dalam pengajok ca uman. Nganina, ketegaya ekonomi, institusi ngan keluarga atau pengamin patut muar laa. Ini peging ngan petangan anak generasi mading ngan bina pe anak muda ya. Nekini dalam 25.5% Cin Mong ketok pengaduk kelunan ka Dale Sarawak. Ida ya untana ka bebuling un awang ngan peluang dalam ketai ngebayak puyan. Ida ya untana ka bebuling un awang ngan peluang dalam ketai ngebayak puyan.

0: akun Facebook untuk memberi inspirasi kepada orang muda zaman sekarang untuk mengenali budaya Ilu dengan lebih dalam, bukan hanya mengenali tapi memahami dan membawa dia dengan lebih jauh supaya tidak dilupakan begitu sahaja.
1: Iya, ya kan Ilu kini kado na media sosial, kado platform-platform kan, jadi pergunakan lah post na ini gelap meh, ini tirak meh kenyang. Selamat pagi dokenya, selamat tading bam. Ya kadok sik gaya ilu suka tiba kat media sosial kan. Jadi ini satu macam engagement ilu ku maklumkan kadok. Oh, unu ban kenyah di ni ban dulu ti ilu. Ya janganlah ilu bam. Ya kadok sik gaya ilu suka tiba kat media sosial kan. Jadi ini satu macam engagement ilu ku maklumkan kadok. Oh, unu ban kenyah di ni ban dulu ti ilu. Ya janganlah ilu

Arisan di Sandang Tanah Berunyang Band Siti Ari lagu kesama di Pekit ke abah pentas final ACSJ ke-9 di Betung 3 hari bulan 10 aram kita isa mengatur jam diri sama engkau kami ACSJ ke-9 di Betung 3 hari bulan 10 aram kita isa mengatur jam diri sama engkau kami.

0: So, cara nganyuang pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, jam kita ada tu pukul 6.36 ini lemai.
0: 013-862-8422.
1: Ya, jam kita ada tu pukul 6.36 ini lemai.

0: seminggu sekali. Ah. Paling mayo urit sampai 260-270 bakul.
1: Bakul.
0: Nah.
1: 260.
0: Paling mayo urit sampai 260-270 bakul.
1: Bakul.
0: Nah.
1: 260.

dalam temunyi pangkok hujan bleman labuah bako berai pedok asap guntam temunyi pangkok hujan bleman labuah bako berai pedok asap.

Jom kita edit pukul 10 malam. Semalam dengar kami nabur ke berita malam dari YFM Iban. Semalam dengar kami nabur ke berita malam dari YFM Iban.

Piamca, Bagusika, Info Berita. Tetap kati kita, minyak kami, YFM, Segulai Sejalai. Maya hari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta anak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta anak

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang.

penyakit pemaduk mayu munuh rakyat Malaysia. Sekedar cara kena nyelih ke penyakit tu, yang kaum sesaya setiga kali seminggu dalam tempoh 30 minit anang insap, jaga pemberat tubuh ambil nak terlalu gemuk serta jaga pengerai rundiam. Pesan tu hari aku Isali Ngau YFM.

Besri Maingo Hari Malaysia ke-63 ngulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur carta kenyalang Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur carta kenyalang.